0: kani pina ni ama wenan chikana wadi legi kina ni chora angajo miru mulai ki acur winaina
1: ani pina ni wenan chara wenan chikina kaki ni ani wenan chaka ani pina ni wenan chara wenan chikina kaki ni ani wenan chaka
0: miru mulai ki acur winaina kuri ochenai
1: kaki ni ani wenan chaka
0: ani nyanyi orago kullu chini ani
1: kaki ni ani wenan chaka
0: yaru mulai ki acur winaina kuri ochenai gabi winan chaka
1: ani pinani winan chaka winan chikina
0: ani yapi kalau mungkin lah, kalau kaya, kan ibu nanya, ibu cara, punya rezeki lah. Kan ibu nanya, kalau kaya, kan ibu nanya, punya rezeki lah.